Neil Bom the Hing, penting yuk tepe peni yang blok mandi yang blok. Yang mah bakarin ciang gong ciang boy gong mang mandung tak bang nak tentang kenak kum mantan tak leum. Padam bung ke padet mantan ya kendiat wan mantan cip terwai wan mau pat mantan cara gum leng hamik cara beng ya hamik.